ngoma kule inkwawo sinkumbanyalo antimo akupenyo tsale kuluza njangwana lesi bangwane bari kumbele.